0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih dalam rangkaian beranda budaya Cituan dan Puan, tadi kita sudah membahas tanja, salah satu pakaian khas Melayu penutup kepala yang punya nilai serta makna yang dalam untuk masyarakat Melayu Cituan dan Puan. Saat ini kita akan terbang ke Bali. Wah, jauh. Kita akan bicarakan tentang Subak Bali, kearifan lokal mengelola air yang diakui oleh UNESCO, Cituan dan Puan. Nah, senang sekali rasanya kita akan membahas ini. Cituan dan Puan, Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki beragam cara dalam mengelola alam, dan di antara sekian banyak warisan budaya tersebut, terdapat sebuah sistem pengairan tradisional yang bukan hanya mampu mengairi ribuan hektar sawah, tetapi juga menjadi simbol harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta. Sistem itu dikenal dengan nama Subak. Subak bukan sekedar saluran irigasi, melainkan sebuah sistem pengelolaan air yang telah diwariskan selama berabad-abad oleh masyarakat Bali. Karena keunikannya, pada tahun 2012, UNESCO menetapkan landscape budaya Provinsi Bali. Sistem Subak sebagai manifestasi filosofi Trihita karena sebagai warisan budaya dunia, Cituan dan Puan. Lalu, bagaimana asal-usul Subak ini? Dan kenapa sistem ini mampu bertahan hingga ratusan tahun? Dan apa yang dapat kita pelajari dari kearifan lokalnya? Mari kita simak bersama. Cituan dan Puan, Subak adalah organisasi tradisional masyarakat Bali yang mengatur pembagian dan pengelolaan air irigasi untuk lahan pertanian khususnya sawah. Namun, Subak ini bukan hanya jaringan saluran air, ia juga merupakan organisasi sosial yang memiliki aturan, pengurus, musyawarah, serta nilai-nilai budaya dan spiritual yang dipatuhi oleh seluruh anggotanya, Cituan dan Puan. Jadi setiap petani yang tergabung dalam satu kawasan irigasi menjadi anggota Subak dan bersama-sama bertanggung jawab menjaga kelancaran distribusi air. Nah, dari mana asal Subak ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Bedandan merupakan sastra lisan suku laut Desindolat Indragiri Hilir. Bentuknya berupa nyanyian atau senandung. Bedandan memiliki banyak kegunaan. Ada yang digunakan untuk pengobatan, mengenang orang yang sudah meninggal, menidurkan anak, dan memotivasi orang lain. Bedandan dinyanyikan sesuai dengan kegunaan dan tempatnya masing-masing. Bedandan yang digunakan untuk pengobatan tidak boleh dinyanyikan di sembarang tempat. Harus ada tempat khusus. Pasien juga ada di sana. Isi bedandan juga tentang mantra-mantra pengobatan atau permintaan kesembuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan bedandan yang digunakan untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Di dalamnya menceritakan tentang segala kebaikan orang yang meninggal tersebut pada masa hidupnya. Bedandan yang digunakan untuk memotivasi, isinya tentang bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Juga sering digunakan orang tua untuk memotivasi anak mereka yang hendak menangkap ikan dan sebagainya. Bahkan bedandan berisi cerita kehidupan, baik masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Toba berkembang di Pulau Bali yang sejak dahulu dikenal sebagai daerah agraris dengan sistem persawahan bertingkat atau terasering, Cik Tuan dan Puan. Sistem ini dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah Bali seperti Kabupaten Tabanan, Gianyar, Bangli, Buleleng, Badung, hingga Karangasem. Beberapa kawasan Toba yang terkenal antara lain berada di Jatiluwi dan juga Tegalalang yang menjadi daya tarik wisata karena keindahan sawah berterasnya. Menurut para ahli sejarah dan prasasti kuno, keberadaan sistem Toba diperkirakan telah ada sejak abad ke-9 Masehi, Cik Tuan dan Puan, dan salah satu bukti tertulis terdapat dalam prasasti Sukawana AI yang berasal dari tahun 882 Masehi. Dalam prasasti tersebut disebutkan adanya pengelolaan irigasi dan organisasi masyarakat yang mengatur pembagian air untuk pertanian. Seiring berkembangnya kerajaan-kerajaan di Bali, sistem ini terus disempurnakan hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Artinya, Toba bahkan telah bertahan lebih dari 1000 tahun, menjadikannya salah satu sistem irigasi tradisional tertua yang masih berfungsi dengan baik hingga sekarang, Cik Tuan dan Puan. Bali memiliki bentang alam berupa pegunungan, sungai, dan sawah bertingkat. Jika setiap petani mengambil air sesuka hati, tentu akan terjadi perebutan air terutama pada musim kemarau, Cik Tuan dan Puan. Karena itulah akhirnya masyarakat Bali membentuk Toba agar pembagian air dilakukan secara adil dan teratur. Melalui musyawarah, setiap petani memperoleh hak yang sama sesuai kebutuhan lainnya. Dengan cara ini konflik dapat dihindari dan seluruh sawah memperoleh pasokan air yang cukup. Nah, siapa yang mengelola Toba? Nanti kita akan bahas lebih lanjut.

Angklung adalah mitologi dari bahasa Bali, yaitu ang yang berarti angka atau berupa not dan klung yang berarti rusak. Jadi jika kita gabungkan, angklung berarti angka yang rusak. Dalam sejarah perkembangan musik angklung, bentuknya yang sekarang merupakan adaptasi bentuk dari alat musik dari Filipina. Perkembangan musik angklung pada mulanya yaitu berasal dari bambu wulung atau bulung awi dalam bahasa Sunda, yang dimainkan dengan cara dipukul.

1983. Dan perkembangan itu pun terjadi, misalnya pada KTT Asia Afrika di Bandung. Musik angklung modern dimainkan untuk acara resmi dalam Indonesia Ultimate Diversity tersebut, yaitu dalam lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu daerah yang terkenal seperti Rasa Sayangi, Ayo Mama, Burung Kakak Tua, dan Bebek Angsa. Jadi berbanggalah kita sebagai orang Indonesia.

menciptakan suatu kesenian tersebut. Apalagi sekarang, angklung merupakan alat musik yang universal di kalangan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, bahkan Amerika Serikat. Berbagai macam angklung yang ada di Indonesia seperti angklung di daerah Kanekes yang sering kita sebut mereka orang Baduy yang digunakan terutama karena hubungannya dengan ritus padi bukan semata-mata untuk hiburan orang-orang. Angklung ini digunakan atau dibunyikan ketika mereka menanam padi di ladang. Selanjutnya, angklung gubrak. Angklung gubrak terdapat di Kampung Cipining, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan melak pare ataupun menanam padi, ngunjal pare atau mengangkut padi, dan ngadiukeun ke leuwih atau menempatkan dalam lumbung. Selanjutnya adalah

Kecamatan Malombong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dulu, ia berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Tetapi diduga badai telah digunakan masyarakat sejak lama dari masa sebelum Islam untuk acara-acara.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman-teman, kita masih dengan bahasan SUBA, sistem air dari Bali. Nah, bagaimana sistem SUBA bekerja? Air berasal dari mata air, danau atau sungai yang mengalir dari daerah pegunungan. Kemudian air dialirkan melalui bendungan, terowongan, dan saluran irigasi menuju sawah-sawah milik petani, Cituan dan Puan. Pembagian air dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga setiap petani memperoleh bagian yang adil. Selain mengatur pembagian air, anggota SUBA juga bergotong royong membersihkan saluran irigasi, memperbaiki bendungan yang rusak, dan menjaga kelestarian sumber air. Jadi dengan demikian, keberlangsungan pertanian tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada semangat kebersamaan Cituan dan Puan. Nah, siapa yang mengelola SUBA? Itu tadi jadi pertanyaan ya. Jadi organisasi yang dipimpin oleh seorang pekaseh ini adalah orang-orang yang mengelola SUBA Cituan dan Puan, alias para petani yang menjadi anggotanya. Ketua SUBA disebut pekaseh. Pekaseh ini bertugas mengatur jadwal pembagian air, memimpin rapat, menyelesaikan persoalan antar petani, serta memastikan aturan SUBA dijalankan dengan baik. Seluruh keputusan diambil secara bersama-sama berdasarkan prinsip kekeluargaan dan musyawarah Cik Tuan dan Puan. Yang membuat SUBA begitu istimewa adalah filosofi yang melandasinya, yaitu Trihita Karana, yang berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Filosofi ini terdiri atas tiga unsur utama. Pertama, pariangan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan. Hal ini diwujudkan melalui doa dan upacara di pura yang berada di sekitar kawasan SUBA, sebagai ungkapan syukur tentunya atas hasil panen dan ketersediaan air. Yang kedua ada pawongan, yaitu hubungan harmonis antar manusia. Para petani saling bekerja sama, bermusyawarah dan berbagi air secara adil tanpa membedakan status sosial. Dan yang ketiga ada palemahan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dan alam, di mana masyarakat menjaga sungai, mata air, hutan, dan lingkungan agar sumber kehidupan tetap lestari, Cik Tuan dan Puan. Filosofi inilah yang menjadikan SUBA bukan hanya sistem irigasi, tetapi juga sistem kehidupan. Cituan dan Puan yang budiman, keunikan SUBA menarik perhatian dunia. Jadi pada 29 Juni 2012 lalu, UNESCO akhirnya menetapkan landscape budaya Provinsi Bali, sistem SUBA sebagai manifestasi filosofi Trihita Karana sebagai situs warisan dunia. Pengakuan ini diberikan karena SUBA dinilai berhasil memadukan budaya, pertanian, pengelolaan sumber daya alam, serta nilai spiritual dalam suatu sistem yang berkelanjutan, Cituan dan Puan. Pengakuan ini sekaligus menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia tentunya ya. Walaupun sudah diakui dunia, SUBA menghadapi berbagai tantangan saat ini. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau pariwisata menyebabkan luas sawah semakin lama semakin berkurang, Cik Tuan dan Puan. Perubahan iklim juga mempengaruhi ketersediaan air, sementara berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani juga menjadi tantangan tersendiri bagi berkelanjutan SUBA, Cik Tuan dan Puan. Jadi sebab karena itu, pelestarian SUBA memerlukan dukungan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan juga generasi muda agar warisan SUBA ini tetap hidup. SUBA adalah bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia memiliki pengetahuan yang luar biasa dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga pedoman untuk membangun masa depan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan masih bersama saya, Fajriah Hidayati. Kita ke kabar berita pertama dari Bengkalis. Bupati Bengkalis Haja Kasmarni resmi menutup rangkaian Bengkalis Durian Fest 2026 di lapangan Tugu Bengkalis pada Minggu 5 Juli 2026 malam. Festival yang berlangsung selama 3 hari itu ditutup meriah dengan penampilan penyanyi Melayu asal Riau, Al Hafiz, yang sukses menghibur ribuan pengunjung. Pada malam penutupan, Kasmarni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada para kontestan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam melestarikan durian unggulan Bengkalis. Penerima penghargaan tersebut diantaranya Susanto dari Desa Resam Lapis, Ahmad Hadi Kusuma dari Desa Banten Tengah, Muhammad Romadoni dari Desa Ulu Pulau, Bayu Prabowo dari Desa Selat Baru, serta satu kontestan terbaik lainnya. Dalam sambutannya, Kasmarni mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi mensukseskan Bengkalis Durian Fest 2026.

Kita beralih ke Kuantan Singgigi Cituan dan Puan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi di Kabupaten Kuansing. Tampak tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman Kepala Dinas Perkebunan Kuansing, Andriyama, pada Minggu 5 Juli 2026 malam. Dari informasi yang dirangkum, rombongan penyidik KPK tiba di lokasi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sejumlah petugas yang mengenakan rompi krem bertuliskan KPK terlihat memasuki rumah untuk melakukan penyisiran. Penggeledahan ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Sebuah mobil patroli pengawal tampak disiagakan di luar pagar. Dari kediaman Kadisbun tersebut, KPK mengamankan satu koper berwarna hitam yang diduga berisi dokumen guna memperkuat bukti. Langkah hukum yang dilakukan KPK malam ini diduga kuat merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap atau korupsi terkait pelepasan kawasan hutan di wilayah Kuansing. Sebelumnya KPK mengungkap dugaan praktik Bupati Kuansing Suhardiman Ambi dalam proses pengisian jabatan Sekda Kabupaten Kuantan Singgigi, Provinsi Riau. Bupati Kuansing diduga meminta sebuah mobil mewah Toyota sebagai syarat kepada calon yang ingin menduduki jabatan Sekda. Atas dugaan tersebut, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, Sekda Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Edel Konsultan Ardiles pada hari ini, Rabu 1 Juli 2026 kemarin, Cik Tuan dan Puan. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tahu nama Bapak Republik Indonesia gak?
4: Soekarno.
3: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
5: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan, pukul 8 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat, dan sekarang kita sudah berada dalam rangkaian obrolan pengentasan kemiskinan. Tapi hari ini Jia sendiri dan kita akan bahas seperti apa yang bisa menjadi jalan untuk Indonesia lebih maju ke depannya dan lebih sejahtera.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.

0: katanya juga mau mucu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, mbah. Segera saya transfer ya, mbah.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Ren, makan siang yuk.
4: Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
3: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

Masih dalam rangkaian pengentasan kemiskinan Cituan dan Puan, kalau beberapa minggu lalu dia biasanya membawakan bahwa pengentasan kemiskinan itu bisa diusahakan melalui pendidikan. Nah, kalau sekarang program-program pemerintah juga pada bagus-bagus untuk mengentaskan kemiskinan ini. Salah satunya ada Koperasi Desa Merah Putih yang sekarang lagi jadi topik hangat sih ya. Jadi pembicaraan, ada yang pro dan ada yang kontra dengan Koperasi Desa Merah Putih Cituan dan Puan. Tapi kita tidak akan membahas soal pro dan kontra Koperasi Desa Merah Putih karena kita mendukung penuh atas program-program pemerintahan. Kita akan lihat peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cituan dan Puan. Cituan dan Puan, beberapa waktu terakhir koperasi kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat, termasuk melalui pembentukan dan juga pengembangan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Nah, program ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan, kemudian membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya juga memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan, distribusi pangan, hingga pemasaran hasil usaha Cituan dan Puan. Mengapa koperasi kembali mendapat perhatian? Karena koperasi memiliki prinsip yang berbeda dengan badan usaha lain. Tujuan utama koperasi ini bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui semangat kebersamaan dan gotong royong Cituan dan Puan. Di Indonesia, koperasi punya sejarah yang panjang sekali. Gagasan koperasi mulai berkembang sejak masa penjajahan dan terus diperkuat setelah kemerdekaan. Tokoh yang sangat berjasa dalam perkembangan koperasi adalah Muhammad Hatta, kemudian Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, dan beliau meyakini bahwa koperasi merupakan bentuk usaha yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Prinsip koperasi sederhana yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Artinya modal berasal dari anggota, pengelolaan dilakukan secara demokratis, dan manfaatnya kembali kepada anggota dalam bentuk pelayanan maupun pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Pendengar yang beriman, koperasi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Melalui koperasi simpan pinjam, masyarakat bisa memperoleh akses pembiayaan dengan persyaratan yang lebih mudah tentunya dan bunga yang lebih terjangkau dibandingkan praktik pinjaman ilegal. Di bidang pertanian, koperasi membantu petani memperoleh pupuk, benih, alat pertanian, hingga memasarkan hasil panen dengan harga yang lebih baik. Nah, di sektor perikanan, koperasi mendukung nelayan mendapatkan kebutuhan melaut sekaligus memperluas akses pemasaran hasil tangkapan. Untuk pelaku UMKM, koperasi menjadi wadah untuk memperkuat usaha melalui pelatihan, pendampingan, hingga memperluas jaringan pemasaran. Dengan bergabung dalam koperasi, pelaku usaha kecil memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Selain manfaat ekonomi, koperasi juga memiliki nilai sosial, Cituan dan Puan, di mana anggota akan belajar bermusyawarah, saling percaya, bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam mengelola usaha bersama. Nilai-nilai inilah yang menjadikan koperasi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana membangun solidaritas masyarakat. Namun demikian, koperasi juga menghadapi berbagai tantangan, Cituan dan Puan. Di antaranya adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai koperasi, kemudian kualitas sumber daya manusia pengelola yang masih perlu ditingkatkan secara berkala, pemanfaatan teknologi digital yang belum merata, serta perlunya tata kelola yang profesional dan transparan agar kepercayaan publik serta kepercayaan anggota itu tetap terjaga, Cituan dan Puan. Jadi karena itu koperasi masa kini dituntut beradaptasi terus-menerus ya. Digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi pengurus, inovasi usaha, dan pengelolaan yang akuntabel menjadi langkah penting agar koperasi tetap relevan di tengah perkembangan zaman sekarang.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Masih bersama saya, Fajriah Hidayati. Kita ke kabar berita pertama.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengoptimalkan penanganan kebakaran lahan. Hal ini seiring kondisi cuaca panas kemarau yang melanda wilayah Pekanbaru. Pemko Pekanbaru juga sudah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran lahan dan hutan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, penetapan status juga mempertimbangkan kondisi cuaca yang memasuki kemarau El Nino. Status siaga darurat bencana kebakaran lahan dan hutan di Kota Pekanbaru berlangsung hingga 30 November 2026 mendatang. Apalagi cuaca panas melanda kota sejak Juni 2026 lalu. Kebakaran lahan juga terjadi sempat di sejumlah lokasi. Menurut Wako Agung Nugroho, penetapan status ini mempertimbangkan laporan kejadian bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru. Luas lahan terbakar di Kota Pekanbaru saat ini sudah lebih dari 35 hektare.

Kita ke kabar selanjutnya, Citon dan Puan. Cuaca di Provinsi Riau pada Senin diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Ranti Kurniati menjelaskan, pada pagi hari cuaca umumnya udara kabur hingga cerah berawan, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara pada malam hari hingga dini hari, kondisi udara kabur hingga berawan masih mendominasi. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kampar, dan juga Kuantan Singingi. BMKG menyatakan tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Riau pada hari ini. Sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini, susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, Ibu label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

95,9 FM Suara Budaya Riau Cie Tuan dan Puan, kita masih dalam rangkaian obrolan komunitas. Kali ini Jia sendiri, tapi Jia akan memperkenalkan salah satu komunitas budaya yang mungkin sebagian dari Cie Tuan dan Puan sudah mengenal akan komunitas ini. Ada suku seni Riau Cie Tuan dan Puan. Senang sekali Jia. Karena memang setiap daerah memiliki identitas masing-masing dan yang membedakannya dari daerah lain. Tentunya ya, identitas ini bukan hanya tercermin dari bahasa, adat, atau kuliner, tapi juga melalui karya seni yang lahir dari kreativitas masyarakatnya, Cie Tuan dan Puan. Seni menjadi cermin perjalanan sebuah peradaban, media untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan sekaligus jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Di Provinsi Riau, kekayaan seni budaya Melayu terus hidup melalui beragam bentuk ekspresi, mulai dari tari, kemudian teater, sastra, musik, hingga seni pertunjukan. Namun di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, pelestarian seni budaya tentu menghadapi tantangan yang tidak ringan, Cie Tuan dan Puan ya. Nah, jadi ada komunitas suku seni yang jadi salah satu komunitas yang menggerakkan ataupun membantu menjaga kelestarian budaya, Cie Tuan dan Puan. Berdiri sejak 2017, komunitas ini sangat aktif menggerakkan ekosistem seni melalui program edukasi, sastra, teater, dan juga tari. Mereka juga memiliki studio pustaka yang terbuka untuk umum, dan Cie Tuan dan Puan dapat memantau jadwal kegiatan mereka di Instagram Suku Seni Riau. Lembaga Teater Selembayung didirikan pada 1996, dan ini adalah komunitas yang sebelah ya. Tapi nanti kita akan cari tahu lebih lengkap suku seni Riau ini seperti apa. Jangan kemana-mana.

Ceton dan Puan, kita lanjut tentang suku seni Riau. Suku seni berdiri tahun 2017, dipimpin oleh sastrawan dan seniman Riau, Marhalim Zaini. Visi utama, menjadikan ruang kolaborasi bagi kreator, akademisi, dan juga penikmat seni guna menghidupkan iklim kreatif yang kompetitif di Riau, Ceton dan Puan. Nah, untuk slogan dari suku seni ini adalah di tagar seniman berdaya dan seni berdampak. Fasilitas unggulan, suku seni punya studio pustaka suku seni, yaitu ada perpustakaan mini dan ruang kreatif yang terbuka gratis untuk masyarakat umum. Program dan kegiatan rutinnya ada sekolah budaya, yaitu program pelatihan seni tahunan untuk anak-anak hingga dewasa yang mencakup kelas tari, musik, teater, dan juga sastra, yang diakhiri dengan pameran besar sekolah budaya exhibition atau SBX. Malam seni bersama, maksud kami malam seni masyarakat, ruang panggung publik bagi warga lokal dan komunitas seni Pekanbaru untuk tampil dan merayakan seni bersama, serta ada festival dan helat budaya yang penyelenggara acara berskala daerah serta nasional, Ceton dan Puan. Seperti Festival Sastra Melayu Riau dan Riau Mangrove Art and Cultural Festival atau RIMAK Fest, Ceton dan Puan. Untuk update dan kegiatan dan juga rekrutmen anggota baru, Ceton dan Puan bisa langsung kunjungi sosial media mereka di Instagram @sukuseniriau, Ceton dan Puan.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
3: Bu, air mineralnya 2 ya.
4: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh bu.
4: Ini ya mas.
3: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
5: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
4: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
6: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di bumi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar yang budiman, kita masih dalam rangkaian siaran program 4 Tepak Pagi jelang Tepak Siang pukul 10.43 menit waktu Indonesia. Masih dengan topik pemberantasan judi, Cik Tuan dan Puan. Kemajuan teknologi memang memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, dan melalui telepon genggam kita bisa belajar, bekerja, belanja, berkomunikasi dengan orang-orang di berbagai penjuru dunia. Namun di balik kemudahan tersebut ada pula rencana yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah maraknya praktik perjudian, terutama judi online memang ya. Nah, salah satu alasan kenapa seseorang terjerat judi adalah keinginan memperoleh uang dengan cara cepat. Padahal tidak ada jalan pintas menuju kesejahteraan, apalagi kekayaan, Cik Tuan dan Puan. Keberhasilan umumnya diperoleh melalui kerja keras, disiplin, peningkatan keterampilan, dan pengelolaan keuangan yang baik. Jadi justru judi justru membuat seseorang kehilangan kendali dan terus mengejar kekalahan hingga menghabiskan tabungan, menjual aset, bahkan berhutang. Dampak perjudian tidak hanya dirasakan secara ekonomi, dari sisi psikologis, seseorang dapat mengalami stres, kecemasan, sulit berkonsentrasi, bahkan mengalami gangguan kesehatan mental akibat tekanan yang terus-menerus. Dalam lingkungan keluarga, perjudian dapat memicu konflik, menurunkan kepercayaan, serta mengganggu keharmonisan rumah tangga, Cik Tuan dan Puan. Jadi membangun generasi yang produktif memerlukan peran semua pihak. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras agar anak-anak dan generasi tidak terjebak dalam lingkaran setan judi online, Cik Tuan dan Puan. Di era digital, peluang untuk berkembang sangat terbuka, banyak pelatihan daring, kursus keterampilan, peluang usaha, dan informasi edukatif yang dapat dimanfaatkan. Daripada menghabiskan waktu dan uang untuk perjudian, akan jauh lebih bermanfaat jika energi tersebut kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi dan membangun masa depan. Nah, kita sama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung generasi produktif, menjauhi praktik perjudian, serta mengutamakan kerja keras, kreativitas, dan integritas sebagai fondasi menuju kehidupan yang lebih baik. Cik Tuan dan Puan, kesuksesan tidak dibangun dari keberuntungan sesaat, tetapi dari kerja keras, kejujuran, dan ketekunan yang dilakukan setiap hari.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Perbedaannya dengan angklung adalah angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dengan cara ditabuh, yaitu dengan memukul batang atau wilahan, bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titilaras atau tangga nada pentatonik seperti da, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih. Pengertian calung sendiri selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan, di mana ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Calung rantai, bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru atau lulup dari yang terbesar sampai yang terkecil, jumlahnya 7 wilahan atau 7 ruas bambu atau lebih. Komposisi alatnya ada yang satu deretan dan ada juga yang dua deretan, calung indung dan calung anak atau calung rincik. Cara memainkan calung rantai, dipukul dengan dua tangan sambil duduk bersila. Biasanya calung tersebut diikat di pohon atau di bilik rumah. Ada juga yang dibuat anca atau dudukan khusus dari bambu atau kayu, misalnya calung Tarawangsa di Cibalong dan Cipatujah, Tasikmalaya. Calung rantai di Banjaran dan Kanekes atau Baduy. Calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah, seperti calung kingking terdiri dari 12 tabung bambu, calung panepas 5/3 dan 2 tabung bambu, calung jongjrong 5/3 dan 2 tabung bambu, dan calung gonggong 2 tabung bambu. Kelengkapan calung dalam perkembangan dewasa ini, ada yang hanya menggunakan calung kingking 1 buah, panempas 2 buah, dan calung gonggong 1 buah, tanpa menggunakan calung jongjrong. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul, dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain, di melodi, di kleter, di kemprang, di kempiung, di rae, di rincik, dirangkep, salancar, kotre, dan solorok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: atau kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ya, Encik, Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menemani di Tepak Siang bersama saya Fadli Umar, edisi Senin 6 Juli 2026. Dan selanjutnya kami akan hadirkan berbagai program siaran kami di saat ini, dan kami hadirkan informasi seputar UMKM.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Jadi tuan dan puan, kalau kita berbicara tentang UMKM, itu bagaimana kita melihat Indonesia saat ini, di mana Indonesia terus memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, untuk negerinya, bagaimana ujung tombak untuk bagaimana ekonomi itu baik berada di UMKM. Nah, Cituan dan Puan, di saat ini memang ketika kita kembali membeli makanan khas daerah, kerajinan tangan, pakaian lokal, ataupun minuman hasil olahan masyarakat, sesungguhnya kita sedang mendukung salah satu pilar penting perekonomian Indonesia, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang lebih dikenal UMKM. UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh masyarakat dengan skala mikro, kecil, maupun menengah. Meski ukuran usahanya tidak besar, perusahaan besar para UMKM sangat penting karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menggerakkan roda perekonomian hingga pelosok daerah.

0: Peppa Pig.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu, jamu, jamu.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Iya, Encik Tuan dan Puan, selain itu ketika kita kembali melihat ya di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Jumlahnya mencapai puluhan juta unit usaha dan menyerap tenaga berbagai tenaga kerja saat berbagi tantangan ekonomi terjadi saat ini. UMKM sering jadi sektor yang mampu bertahan dan juga membantu menjaga efektivitas ekonomi masyarakat. Cik Tuan dan Puan, di Provinsi Riau sendiri, kita dapat menemukan berbagai UMKM yang menghasilkan produk berkualitas mulai dari makanan tradisional seperti bolu, kemojo, keripik, dodol, dan olahan sagu, hingga produk kerajinan, batik Melayu, tenun, serta berbagai produk kreatif lainnya. Berada UMKM tidak hanya memberikan nilai ekonomi tetapi juga turut melestarikan budaya dan kreatif atau kearifan lokal.

0: ada keajaiban.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
0: Jituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. PT Bank Rakyat Indonesia melalui program BRI Peduli Berbagi Kasih menyalurkan 500 paket sembako kepada jemaat di 3 gereja di Pekanbaru sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Adapun bentuk diberikan jemaat kepada jemaat gereja Betel Indonesia, KKA, Gereja Kristen Protestan Indonesia, GKPI, Sion Senantiasa, dan Huria Kristen Batak Protestan. Program BRI Peduli Berbagi Kasih merupakan bagian dari tanggung jawab nasional sosial perusahaan yang secara rutin dilaksanakan untuk membantu masyarakat sekaligus mempererat hubungan BRI dengan lingkungan di sekitar wilayah operasional. Sekian kabar berita.

0: Travel from this day back to ya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: Tuan dan puan, tokoh muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah sholat zuhur, selamat melaksanakan, semoga ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih menemani cik tuan dan puan di saat ini bersama Perompat Suara Budaya Riau, masih kami hadirkan musik Islami.

kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

Ya, Cik Tuan dan Puan, kami cukupkan spesial di musik islami setelah tadi Anda ikuti seruan azan untuk wilayah Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Masih bersama kami Cik Tuan dan Puan. Selanjutnya kami hadirkan musik Nusantara jelang nanti Anda akan ikuti dalam segmen kita di siaran berjaringan pada pukul 1 nanti atau 13 suara budaya Nusantara.

Ya, Inci Tuan dan Puan, kami cukupkan lagu Eros selanjutnya. Anda ikuti siaran berjaringan di pukul 13 waktu Indonesia Barat, Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayah Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
1: Iya.
2: Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu.
2: Okay.
1: Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Cek.
1: Cek ya.
2: Cewek biasanya Cek Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Cek
1: ya.
2: Cek juga.
1: Cek juga ya, Cek Mita gitu ya. Oke okay deh. Oke, mohon maaf ini Cek Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke deh. Kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cek Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke,
2: Noel.
1: Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya, bebaso ya.
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
2: Oke, okay, boleh Bang Noel. Nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cek Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, okay. Baik pendengar Pro4 RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: kamu juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, Prof, apa itu, kan, Cek Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang. Bang penasaran ya di awal
1: iya,
3: ya.
1: Artinya
3: alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu.
3: Kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Nah, kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari, Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari, seperti bahasa nak kemarong, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: itu hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso. Ya benar, bebaso. Bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang. Bang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua. Kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah ini, tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso. Ya, jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini, pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso, bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang, enggak hilang karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Silakan, saya cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih. Ada berita baru, ini berita bahagia nih Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah jadi alhamdulillah, keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya, kalau saya ceritakan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami usaha untuk senantiasa melestarikan. Dengan enggak bisa Bang. Ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan satu kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang. Okay. Ada perwalinya Cemi 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5

0: kita. Ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua. Orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap hari Sabtu, itu kita mempelajari bahasa Palembang. Ya merasa kewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
1: Baik Prof, untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini Prof, ada ketentuannya enggak sih Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini Prof?
0: Nah ini tadi kan spill sedikit, tadi sudah saya katakan, memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoa-ngoa akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo, ya, majeng kalau apa tuh nama nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek kita
1: berarti memang di dalam bebaso ini Dewan Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
0: Pasti.
1: Ya Prof. Nah memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof, dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan babaso ini, apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof babaso ini Prof?
0: Nah di media sosial maka itu tugas kita. Ya tugas kita. Nah ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengatasi masuk BBTB, menjadi BBTB ya bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya ya. Jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan mutlak ini, melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung, yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya, dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah itu juga. Nah kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi silakan, ada juga channel saya bebaso dengan Cek Prof. Nah kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa

0: siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan bebasa Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
1: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof. Ada enggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
0: Nah, ini ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9 10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelfon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa baik guru, dosen maupun apa tuh namanya yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa enggak kami ikut. Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga hanya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan, saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat kota Palembang untuk belajar.
1: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
2: Tapi kalau boleh nanya sedikit
0: bisa
2: nih.
0: Bisa nambah nggak, Pak Mita?
2: Iya, Mita. Oh, boleh silakan bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
1: silakan
2: dengan...
1: Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
2: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah, itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
0: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang, udah 12 minggu belajar untuk bebaso. Nah, Pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak-anak. Jadi kita ajak baso, mereka itu ada, misal ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus yang akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
2: Okay. Ya,
0: jadi ada banyak kita. Pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
1: Oke, gitu dia. Bang Noel.
2: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta. Buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya, boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
1: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
2: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnoel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Po ya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cik Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon, mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Ya. Bebaso.
3: Ya, bebaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang Bu? Mm-hmm. Nah itu apakah itu ya? Kayak apa acara tahunan atau apa, apakah ada tiap tahunnya, itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan berbaso gitu Bu, apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu Bu. Ya begitu aja, Kenita sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
2: Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cik Mita ya.
2: Oke. Silakan Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bolehnya Cik Gu ya Bang Noel?
1: Iya, silakan Cik Gu.
4: Iya Cik Gu.
1: Iya.
4: Ya, mau nyapa dulu di Jumali Bang, orang kita galau. Halo Cik Mita, ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita dulu, iya. Dengar suara Cik Gu?
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, Andre. Apalagi dengan narasumbernya ini Cik, siapa? Susah kali ini, Profesor Dr. Haji Julhat. Panggil apa ini
2: Cik? Cek Prof. Kalau di kampung Cek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cek Prof. Dengar suara Cik Guria ya. Gak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Iya, dengar Cik Gu.
4: Cik Gu ini kalau guru dipanggilnya Cik Gu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, Cinten, siapa? Itu kan benar ya. Prof. Sama tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Keraton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dilakukan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Iya.
4: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka enggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cik Gu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
4: Pertanyaan Cikgu. Dari Cikgu.
1: Baik.
4: Ya? Ya. Ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
1: Boleh.
4: Enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya. Kalau kata-katanya, ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Ya, beli sarung di Pasar Kuto.
1: Cakep.
4: Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita, budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang, Sinten Gadis Niku, nah itu ya, lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga, kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin, amin.
2: Ya. Amin. Ya. Amin, amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Nah, Ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsAppnya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
5: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek? 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para tradisi, kepada generasi yang akan datang. Ya. Jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
5: napi Cek Bagus, wi kan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya.
5: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi tidak, Prof.
5: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
5: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu faham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham ya? Tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silakan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
5: Oke. Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu
1: minta
5: amit.
1: Maaf.
5: Ya.
1: Oh, amin.
5: Nyatu maaf juga jadi. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nikulah, okay. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C. Prof?
5: Mokase.
2: Berarti tidak ada perbedaan.
5: Tidak pakai terimo. Mokase baik.
1: Oh, mokase baik.
5: Mokase.
1: Ya. Oke. Tidak pakai tarimo.
5: Kata banyak.
1: Iya.
5: Baik itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Baik.
5: Baik. Baik itu saja.
1: Oh, baik saja.
5: Kan. Nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
2: Buat
1: bakso,
2: Bang, ya.
1: Siang-siang. Iya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cek Mita, pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
1: Belum
2: dari
1: ada
2: telepon
1: ya?
2: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh, Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu dari Bang Orik di Jember.
5: Langsung
2: Kak Mita. Bang Noel?
1: Boleh, ya.
2: Silakan Prof.
5: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Kalau untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih. Nah, nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya. Dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, adat pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe. Betul. Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini iya. Ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insya Allah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita taunya selama ini apa, hanya pempek ya.
5: Iya, betul. Abang bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof itu? Biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
5: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti? Iya, ada
5: Prof dengan teman-teman pastinya. Okay. Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sama satu lagi dari teman Jember tadi, kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
1: Oke.
5: Okay. Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 dilaunching oleh Menteri Agama kita Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, okay. Itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
5: itu Bang.
1: Iya.
5: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Jadi silakan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau nggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cik Mita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya. Baik. Sama Cik Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cik Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cik Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cik Mita dan Cik Prof, mungkin sekalian ya? Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Silakan ya. Cek Prof.
5: Yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo Mang Cek Bice sedantennyo yen wenten di Palembang atawa di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik, begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya, mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
2: Amin.
5: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
5: Iya, itu tadi Bang Noel, semoga harapan bukan. Bang Noel, harapan yeah. saya ke depan.
1: Oh iya, silakan.
5: Biar juga di RRI juga terus
1: amin, amin.
5: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin, amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga ke depannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cik Prof ya dan Cik Mita.
5: Majeng
2: nggih.
5: Amin.
2: Majeng nggih ya Prof.
5: Nggih, nggih juga tapi Bang untuk iya.
1: Iya, oke nggih. Oke deh kalau gitu, mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cik Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cik Mita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
5: Makasih sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat Cik Prof dan juga Cik Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskil Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Saudara, saat ini stunting kembali ramai dibicarakan dan banyak orang awam yang tidak paham mengenai stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek, dilihat dengan standar baku WHO MGRS. Anak stunting merupakan indikasi kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Makanan bergizi untuk anak sangat penting, karena kurangnya akses ke makanan bergizi juga dapat menjadi penyebab anak stunting. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi tidak murah. Selain makanan bergizi, stunting juga bisa disebabkan karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Cuci tangan dengan benar pun saat ini masih rendah.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Jitu dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardhu Umar. Ratusan pelari dari Kota Pekanbaru dan juga sejumlah daerah sekitar memadati kawasan RSUD Arifin Ahmad dalam ajang Runway Versary Fun Run 5K Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti lebih dari 700 peserta ini menjadi puncak rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-50 Rumah Sakit tersebut. Seluruh peserta dilepas Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Sarial Abdi, untuk memenuhi rute sejauh 5 km. Kegiatan juga diikuti para kepala organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau sebagai bentuk dukungan terhadap kampanye hidup sehat melalui olahraga. Dalam sambutannya, Sarial Abdi mengapresiasi penyelenggaraan Runway Versary yang dinilai mampu mengajak masyarakat membiasakan pola hidup sehat sekaligus memeriahkan usia emas RSUD Arifin Ahmad. Sekian kabar berita.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Iya, Enci Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Pro4 Suara Budaya Riau. Tak terasa sudah pukul 14 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Nanti Enci Tuan dan Puan di pukul 15 nanti kami akan hadirkan Dandut Yuk bersama Pro4 RRI Pekanbaru selalu di hati. Dan jangan lupa ya, kebiasaan kalau banyak kerjaan rumpuk Enci Tuan dan Puan, makan siang dilewatkan, jangan sampai ya yang punya penyakit mah. Ini harus dihindari sebisa mungkin, break dari kerjaan, walaupun memang harus pekerjaan harus diselesaikan dengan baik. Kita harus sejenak istirahat, Cik Tuan dan Puang, karena kita butuh asupan makanan. Ya, apalagi yang punya bawaan penyakit mah.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana

Na ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan memelihara

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

Ya, Encik Tuan dan Puan, kalau berbicara di siang hari, memang waktu di mana itu pada ketika setelah makan, ngantuk, itu sering mengganggu kita saat bekerja. Namun ada juga yang tetap semangat, ada juga yang belum sempat menikmati makan siang. Tapi ingat, Encik Tuan dan Puan, untuk makan siang itu sangat penting, jadi kita jangan abaikan Cik Tuan dan Puan, karena memang ini bisa mempengaruhi kesehatan kita.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Ikan kakak tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik, tuan dan puan, apa kabar? Kembali jumpa menemani Dandut You bersama Perempat RRI Pekanbaru selalu di hati. Apa kabarnya di hari ini? Semoga kabarnya selalu sehat, Encik, tuan dan puan yang masih bersama siaran kami di tepak sore kali ini. Terasa ya, kita sudah berada di pukul 15 lebih 2 menit. Jadi Encik Tuan dan Puan yang ingin request lagu kesukaan di segmen Dandut You boleh bergabung bersama kami di 23606. Dan juga untuk Encik Tuan dan Puan boleh juga bergabung lewat WhatsApp, nanti kita akan bacakan lagu-lagu apa yang ingin Encik Tuan dan Puan dengarkan bersama kami di saat ini. Boleh Anda bergabung. Kita sapa penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dandut You. Dandut You.
1: Dandut Lompat, selalu di hati.
0: Siapakah ini?
1: Bunda Aini Kerawang.
0: Apa kabar Bunda?
1: Mas Wardi, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Bunda sehat, Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Hujan Bunda?
1: Enggak, panas. Sudah lama tak hujan.
0: Kirain di sini mendung masalahnya.
1: Ada tadi anak tetangga meninggal.
0: Oh, ini
1: anak tadi dia baru aja ke kuburan lewat rumah kita. Awak pun udah melayat ke sana tadi pagi
0: ya. Udah ya.
1: Lama prosesnya kalau di apa ini rumah sakit umum ini kalau meninggal kan. Udah jam berapa tadi sampai ke rumah jenazah jam 12. Baru nyampe jenazah jam 12. Ya. Ini baru dimumikan.
0: Oke.
1: Ya, moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah.
0: Amin.
1: Dilapangkan kuburnya.
0: Iya.
1: Diampuni segala dosanya. Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah.
1: Lagunya apa aja lah?
0: Lagunya apa?
1: Mas Fardi.
0: Apa lagunya?
1: Kehilangan dari Roma Irama.
0: Kehilangan. Roma Irama. Dan
1: salamnya ya. Dan salam sama sekali untuk Ocu Amin Ambo, apa, Bu Sini, Bu Emma, Bu Ros, untuk Nina Aska, untuk Bu Indah, Bu Inar, Bu Darmayani, untuk si apa, Atika, Bu Lisdan, untuk Mbak Fajah, Mama Pahmi, Pak Jerman, untuk Mama Sembar, yeah, untuk Pak Mali, Pak Simpson, Cibuyung, Mochi Jawai, Pak Suami Ambo ya, Kak Ketimbang juga semua sehat selalu. Yeah. Untuk di Pina di Pelawang ya, untuk Pak Cik, untuk Mak Cik Yus, semua sehat selalu, Mak Cik Yus, dikasih berbuai.
0: Yeah.
1: Untuk semua-semuanya lah, sampai kecuali semoga sehat selalu semuanya ya, Mas Mamat Fadli ya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya spesial untuk anak-anak di sini, semoga sehat selalu. Spesialnya untuk Mas Fardi bersama keluarga sehat selalu, okay, panjang kami umur. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Makasih Mas Fardi.
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
0: Iya Encik, tuan dan puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami, kita sapa kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa di mana nih? Dengan siapa nih?
3: Dangdut yuk.
0: Dangdut yuk. Apa tuh jawabannya? Dangdut yuk. Apa jawabannya? Halo, lanjut. Dengar enggak? Halo? Halo? Enggak dengar suaranya. Dicoba ditelepon ulang ya. Ayo, halo? Coba ditelepon ulang. Kayaknya jaringan toh. Ya. Oke, kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan Dutyu.
1: Ah,
0: siapa di mana nih?
1: Pina di Prawang nih.
0: Ah, gimana kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Gimana kabar di sana, Bang?
0: Alhamdulillah, mendung-mendung sini.
1: Hujan ya?
0: Hujan belum, tapi
1: di
0: mendung.
1: Udah hujan. Udah,
0: ini mendung kali sini.
1: Ini lagunya di playlist, Bang.
0: Pilihlah apa lagunya, nanti dicarikan.
1: Oh, minta lagu Ikke Nurjana.
0: Judulnya?
1: Kenangan.
0: Kenangan. Ikke Nurjana. Eri Susan, Ikke Nurjana ada. Oke. Okay.
1: Ada, Bang Fadi?
0: Ada. Ada?
1: Ada ya.
0: Lanjut.
1: Salamnya buat semua pendengar Perempat ya. Lagunya buat Bang Fardi dan keluarga, sehat selalu. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Vina di Prawang. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Iya, dicoba lagi Cik Tuan dan Puan Special Dandut You bersama Perempat RRI Pekanbaru. Selalu di hati di sore-sore ini kalau dengerin lagu Dandut. Apalagi yang musiknya semangat. Ada juga yang senang sih musiknya melo-melo dikit gitu. Tapi terasa gitu, apalagi hujan ya di Perawang sana ya. Ya Kak Vina ya, dengan Bunda Aini. Nah, oke, kita break sejenak dulu, Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana. Bersama Perempat di segmen Dandut You, RRI Perempat, selalu di hati.

0: Pro Dangdut.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Prodangdut.
1: Iya, Encik, Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami. Kita sapa langsung ada siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Bang 24 RI dengan Ucu Amin Bang.
1: Oh, mana sehat Ucu?
2: Alhamdulillah sehat Bang Bandisan ya.
1: Alhamdulillah, iya alhamdulillah Ucu sehat Ucu.
2: Oh iya, mudah-mudahan sehat. Lagunya
1: apa Ucu lagunya?
2: Dari Joni Iskandar lah.
1: Joni Iskandar, judulnya apa?
2: Jangan coba-coba.
1: Jangan
2: coba. Dari Joni Iskandar. Okay, ada Bang Fadi? Ada.
1: Iya.
2: Salam-salamnya ya. Okay. Sama untuk Bang Fadi yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Iya.
2: Terus untuk apa lagi ya? Untuk Bunda Sukini. Salam untuk Kak ini.

0: Terus sekarang untuk ke Ius, ada Mama Fahmi, ada Pika, ada Selvi di Sungai Pagar, Mama Indah, ada siapa? Bunda Kak Apizah ya. Salam untuk siapa lagi? Untuk Bang Sinson juga.
1: Iya. Yeah.
0: Bang Sinson juga ada siapa? Bang Deddy. Bang Adi, Bang Rudi, semua lah. Bang Fadia.
1: Iya. Yeah.
0: Terima kasih salam tanpa terkecuali dari kami. Oke, ditunggu lagi ya Bang Fadia.
1: Oke, iya.
0: Terima kasih Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan kita sapa penelpon berikut. Halo, assalamualaikum. Dandut yuk.
2: Halo di hati.
1: Siapa di mana nih?
2: Ini Bu Mina dari Alengka.
1: Ibu siapa?
2: Bu Mina.
1: Volume radionya dikecilin dikit, nggak dengar feedback. Oke. Kasih kecil dikit volume radionya. Oke. Okay. Ah, jauh sedikit dari radionya, tidak kedengaran jelas. Ah, halo. Oke. Okay. Apa lagunya?
2: Hujan malam minggu.
1: Ya, hujan malam minggu.
2: Iya. Yeah.
1: Hujan di malam minggu.
2: Itu. Ada.
1: Coba dicek dulu ya.
2: Ada mas.
1: Sabar ya. Nggak ada nih hujan.
2: Halo.
1: Penyanyinya siapa? Iya, penyanyinya siapa?
2: Kangen malam minggu.
1: Kangen malam minggu? Apa judulnya?
2: Tamu malam minggu.
1: Tamu malam minggu.
2: Iya.
1: Tamu malam minggu ada. Ria Melia.
2: Ada.
1: Ada. Ada.
2: Salam-salamnya ya buat Ibu Sutini, Bu Ibu Darmainis, Ibu Yus, Bu Emma, Bu Enerska, Bunda Aini, Ibu Yun Cidawai, Pak Simpson, Pak Ade, Pak Mali, Bu Ros, Agati, Mas Jokonya, dan semuanya mas ya. Semoga mas keluarga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami. Silakan. Ya, silakan Cik Tuan dan Puan. Apakah ada? Wah, kita break dulu Cik Tuan dan Puan. Selanjutnya kita akan kembali menemani setelah kami hadirkan lagunya. Dan kami informasikan nanti seruan azan asar nanti pada pukul 15 lebih 47 menit.

0: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Prodangdut.

0: Prodangdut. Prodangdut.
1: Yang cik tuan dan puan, selanjutnya kami hadirkan seruan azan asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

diriwayatkan di sepertiga malam terakhir. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah? Tuhan

10 nama malaikat Allah dan tugasnya. Pertama, malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas untuk memberi rezeki kepada umat manusia atas izin Allah. Ketiga, malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala saat hari kiamat. Keempat, malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa atas izin Allah, biasa disebut malaikat maut. Kelima, malaikat Munkar bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Keenam, malaikat Nangkir bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Ketujuh, malaikat Rakib bertugas untuk mencatat segala amal baik manusia saat masih hidup. Kedelapan, malaikat Atid bertugas untuk mencatat segala amal buruk manusia saat masih hidup. Kesembilan, malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Kesepuluh, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga.

0: Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputusasaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Baha'i Asy-Syadid.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pro Dangdut.

0: apa yang mau didengarkan?
1: Oh, kalau aku jatuh bangun aja lah.
0: Jatuh bangun aku.
1: Jatuh bangun aku mengajar si dia.
0: Nah, itulah jatuh
1: bangun. Bukan Pardi. Kalau Pardi nanti aku marah pula Rani.
0: Jatuh bangun.
1: Cuma si dia.
0: Gizet ya, oke.
1: Salamnya lah Pak Pardi ya.
0: Ya.
1: Salamnya buat nama Maci Kembar, Pina di Perawang. Ocu Amin, Bu Ros, Bu Surtini, Bu Mama Indah, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Siapa ya? Lupa nama. Ibu Dharma, Ibu Padma, Mama Indah. Udah lupa semuanya. Itu aja lah yang ingat.
0: Itu aja ya.
1: Istimewanya buat Padi yang sedang bertugas selalu. Makasih Padi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Tuan dan Puan yang kembali ingin bergabung kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana nih?
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Oma Kori di Kulim.
0: Oma Kori?
2: Iya.
0: Di Kulim. Apa kabar?
2: Baik.
0: Sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya.
2: Iya.
0: Oke. Apa lagunya nih?
2: Lagunya.
0: Apa? Ayo.
2: Apa ya?
0: Dari siapa penyanyinya?
2: Terserah aja lah.
0: Janganlah terserah. Harus dipilih lah lagunya.
2: Apa ya?
0: Apa? Ayo coba sebut satu penyanyi dangdut yang paling disukai.
2: Yang paling disukai.
0: Penyanyi
2: kau
0: dangdut.
2: Kau yang kusayang.
0: Kau yang kusayang. Kau yang ku sayang. Ah, enggak ada nih. Siapa yang nyanyikan lagu sayang nih? Halo.
2: Iya.
0: Kau yang ku sayang. Enggak ada nih.
2: Enggak ada ya.
0: Iya, penyanyi siapa?
2: Benci tapi rindu.
0: Ah, benci tapi rindu. Ah, ini yang ada benci Rita Sugiarto.
2: Ya terserah aja.
0: Oke. Yang benci-benci aja lah. Rita Sugiarto benci.
2: Ya.
0: Oke. Lanjut.
2: Ya.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya buat anak-anak cucu semua yang ada di Pekanbaru. Dari keluarga Maramis.
0: Iya. Nah, terus?
2: Iya.
0: Lanjut.
2: Buat teman-teman di Kansen Kenko, Jalan Sudirman 321.
0: Iya.
2: Ya. Ya udah itu aja.
0: Itu aja. Iya. Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Salam penyiar.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa di mana nih?
3: Tompak yang berhati.
0: Iya.
3: Di mana?
0: Dengan siapa? Lagu suaranya kok terputus-putus ya?
3: Udah nanti di mana?
0: Udah, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Alhamdulillah. Apa lagunya udah?
3: Lagunya tadi ada dari Sugiarto ya. Oleh oleh.
0: Ya, apa lagunya?
3: Oleh oleh.
0: Oleh oleh, oke. Aku suka oleh oleh.
3: Udah Pak, udah oke. Abang Fadli yang lagi siaran, sama Abang Peter juga. Semoga dia from yang selalu menikmati di mana saja berada. Semoga sehat selalu.
0: Yeah.
3: Oke, Bang Fadli, terima kasih.
0: Sama-sama.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4

0: Prodangdut. Prodangdut. Prodangdut.
1: Yang Cituan dan Puan, kami ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti dalam segmen Dandut You bersama Pro 4 RRI Pekanbaru di saat ini. Dan kita sapa penelpon terakhir. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Rompat selalu di hati.
1: Siapa di mana nih?
2: Dengan Mama Indah di Arengka.
1: Mama?
2: Mama Indah.
1: Indah di Arengka, silakan.
2: Terakhir ya?
1: Iya.
2: Lagunya apa ya, Mas Yanda?
1: Ah, pilihlah apa lagunya.
2: Apa itu?
1: Mau lagu apa?
2: Yang disiapkan apa?
1: Enggak disiapkan, di request. Apa tuh?
2: Apa ya, dari Soima boleh.
1: Apa judulnya?
2: Pokoknya Joget.
1: Pokoknya Joget?
2: Ya.
1: Coba dicarikan dulu ya.
2: Ya.
1: Oke, ada.
2: Iya.
1: Tapi Pokoknya Joget ini Mr. Nurba Bayang nih, bukan
2: Soima.
1: Soima enggak ada. Ini penyanyinya beda nih.
2: Yang itu, Cintamu Memang Uwak, itu ada.
1: Ah, itu apa judulnya?
2: Cintamu Memang Uwak. Apa, jadi Siti, dari Fitri Badriah?
1: Cintamu
2: Memang Uwak, sayangmu memang uwak.
1: Enggak ada, ini cuma gak Cintamu
2: ada.
1: Oplosan.
2: Itulah apa yang ada lah.
1: Alah, Cintamu Oplosan aja lah kalau gitu.
2: Okay. Bilang aja sama operator apa yang ada lah, puter.
1: Oke. Okay. Itu aja?
2: Salamnya boleh.
1: Ah, boleh, selamat.
2: Untuk yang bertugas, untuk operator, salam kenal, sehat selalu. Untuk semuanya.
1: Yeah.
2: Dapat salam dari Mama Indah. Sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya yang banyak-banyak.
1: Yeah.
2: Mama Indah lagi gosok.
1: Iya, yeah, semangat.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyan Cik Tuan dan Puan, dan kita akhiri dalam segmen Dandut You. Kita jumpa di lain kesempatan.
3: Makan roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: baru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Jituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Dunia pendidikan Provinsi Riau kembali menorehkan prestasi di tingkat regional guru SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru, Chandra Alfian Dodes, MPD GL, terpilih sebagai juara satu duta guru cinta, bangga dan juga paham. Rupiah Championship pada 2026, prestasi tersebut mengentarkan menjadi wakil Riau pada ajang Duta Guru CPP tingkat nasional yang akan digelar di pada Agustus 2026. Duta Guru CBP Rupiah Championship 2026 merupakan kompetisi yang diselenggarakan Riau Bertuah Academy kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Kegiatan ini bertujuan memperkuat gerakan cinta, bangga dan juga paham rupiah melalui peran guru sebagai ujung tombak edukasi literasi keuangan dan penguatan karakter kebangsaan di lingkungan pendidikan. Selama kompetisi, para peserta mengikuti sejumlah tahapan seleksi yang mencakup penilaian kompetensi, kreativitas, inovasi pembelajaran, kemampuan komunikasi, serta gagasan dalam mengkampanyekan gerakan CBP Rupiah. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Chandra berhasil meraih peringkat pertama. Sekian kabar berita.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Selanjutnya kita berbicara tentang bagaimana wisata yang ada di Riau, memang keindahan alam, budaya dan juga sejarah. Nah, salah satu destinasi yang paling dikenal adalah Gelombang Bono di Sungai Kampar di Kabupaten Pelalawan. Bono merupakan fenomena alam langkah berupa gelombang pasang yang terjadi ketika air laut dari Selat Malaka bertemu dengan arus Sungai Kampar. Gelombang ini dapat mencapai ketinggian beberapa meter dan membentang hingga puluhan kilometer. Keunikan tersebut menjadikan Bono sebagai salah satu lokasi selancar sungai yang terkenal sehingga sampai ke mancanegara sana. Setiap tahun fenomena ini menarik wisatawan dan juga peselancar dari berbagai negara untuk merasakan sensasi berselancar di atas sungai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah, tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Cik, tuan dan puan, selain itu beranjak ke Kota Pekanbaru, terdapat Masjid Raya An-Nur, salah satu ikon wisata religi yang ada di Riau. Arsitekturnya memadukan gaya Timur Tengah, Melayu, Turki, dan juga India sehingga tampak megah dan indah. Selain menjadi tempat indah, kawasan masjid juga sering dikunjungi wisatawan untuk menikmati suasana yang tenang sekaligus mengagumi keindahan bangunannya.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

99,1% mengembarkan informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar dimanapun Anda berada. Baik sedang berada di rumah bersama keluarga ataupun masih dalam perjalanan pulang, dan juga mungkin untuk Anda yang sedang beraktivitas di penghujung hari. Senang sekali saya Maizul dapat kembali menemani Anda, tentunya melanjutkan rangkaian Ria Sore dan juga program informasi dan musik religi untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Pendengar, selama satu jam ke depan kita akan bersama-sama menikmati sajian musik religi dan informasi yang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan sekaligus memperkuat keimanan kita. Dan seperti biasa, terlebih dahulu nanti tausiah mimbar Islam akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ushul Quran, dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18.27 waktu Indonesia Barat. Setelah rangkaian tausiah mimbar Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga azan maghrib mendengar, saya akan kembali tentunya hadir dengan informasi religi yang kali ini kami akan mengangkat tema tentang keteladanan seorang muslim dalam memperkuat akhlak mulia di tengah perkembangan zaman. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
4: RRI Pro 1. Baik pendengar, saat ini kami akan hadirkan tausiah mimbar Islam keluar dengar Anda, di mana kami akan putarkan tausiah dengan judul Taubatan Nasuha yang akan disampaikan oleh Ustadz Syafri Edi MA. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله وبالقرآن إماما. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang terutama sekali, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul mimbar agama Islam kita pada hari ini adalah Taubatan Nasuha. Artinya taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sungguhnya. Seperti apakah orang yang taubat yang sebenarnya, yang sungguhnya itu? Inilah yang akan kita bahas pada mimbar agama Islam kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sungguhnya. Seperti apakah orang yang taubat yang sebenarnya itu, yang sungguhnya itu? Maka kata para ulama, orang yang taubat yang sebenarnya sungguhnya itu tandanya ada 8. Apabila 8 ini ada pada orang tersebut dan dapat dibuktikan dalam kehidupannya, maka orang inilah yang disebut dengan orang yang taubat yang sebenarnya. Mana delapan tersebut? Pertama adalah man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum menambah ilmunya, maka belum dikatakan taubat. Jadi orang-orang yang taubat naswa itu adalah orang yang selalu ingin menambah ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu, terutama adalah ilmu-ilmu agama, terutama adalah ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan uqdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunul khamis fatahlak. Jadilah kalian orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mendengarkan ilmu, mencintai ilmu. Jangan masuk dari golongan yang kelima, tidak masuk salah satu dari empat golongan di atas. Maka kelak orang yang seperti ini akan celaka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah man taba wa lam yazdad fi ibadati falaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum menambah ibadahnya, maka belum dikatakan taubat. Jadi orang yang taubat yang sesungguhnya itu adalah ibadahnya ditambahnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kemudian yang ketiga adalah man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum merubah akhlaknya, maka belum dikatakan taubat. Jadi orang yang taubat yang sebenarnya itu, yang sesungguhnya itu adalah akhlaknya itu semakin hari berubah menjadi akhlak ke arah yang lebih baik. Dari akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik kepada akhlak yang lebih baik. Dari akhlak yang lebih baik kepada akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah man taba wa lam yatwi firasyahu wa bisatuhu falaysa ibita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum melipat tikar tempat tidurnya, maka belum dikatakan tobat. Adapun makna melipat tikar tempat tidur di sini maknanya adalah banyak beribadah di malam hari. Karena beribadah di malam hari itu lebih utama kedudukannya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada beribadah di siang hari. Kemudian yang kelima adalah man taba wa lam yardul khusama'a falaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum merubah teman bergaulnya, maka belum dikatakan tobat. Jadi orang yang taubat yang sebenarnya itu adalah orang yang merubah teman bergaulnya. Dia cari orang-orang yang mengingatkannya akan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkannya akan hari akhirat, dan dia tinggalkan orang-orang yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkannya dari kehidupan akhirat. Kemudian yang keenam adalah man taba wa lam yardul khusama afalaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum memaafkan orang yang pernah berbuat zalim kepada dirinya, belum dikatakan tobat. Jadi orang yang tobat yang sebenarnya itu, yang sungguhnya itu adalah tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan sakit hati. Dia sudah memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi dirinya. Tapi kalau masih ada perasaan dendam, sakit hati, maka orang ini belumlah tobat yang sebenarnya sungguhnya. Kemudian yang ketujuh adalah man taba wa lam yughayyir libasuhu wa zinatuhu falaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum merubah pakaian dan perhiasannya, belum dikatakan tobat. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah man taba wa lam yatasaddaq falaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum berimpak dan bersedekah, belum dikatakan tobat. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar mimbar agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata ulama? Paman istabana hazil khisal fataibu haqqan. Barang siapa yang dapat membuktikan kedelapan-lapan ini dalam hidupnya, maka dialah orang yang tobat yang sebenarnya, tobat yang sesungguhnya. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar mimbar agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, taubat ini adalah kebutuhan primer pribadi, yaitu hendaklah setiap hari kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kebutuhan primer, karena manusia itu tidak sesaat dirinya sunyi dari dosa. Maka oleh sebab itu taubat itu harus senantiasa dilakukan. Demikianlah mimbar agama Islam kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya, apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu. Diriwayatkan oleh Muslim.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Luqman ayat 12 hingga 15 yang akan dibawakan oleh Rizky Alwi dan sari tilawannya oleh Sri Jumiati.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Baik pendengar, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Igu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Bobby. Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: aku bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Sudah aku bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Jadi orang puan, saudaraku kaum muslimin, baru saja menaikkan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah SWT merimasikan amal-amal ibadah kita, menempatkan pada barisan hamba-hamba yang takwa. Jangan lupa di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW dimohonkan adalah doa mohon keteguhan hati. Doa yang sangat singkat tetapi memiliki makna yang sangat agung. Beliau berdoa, ya mukallibul qulub sabit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Hakikatnya doa ini adalah diperuntukkan bagi umatnya agar sentiasa diberikan keteguhan hati dan istiqomah dalam iman. Ya, sedangkan baginda Rasulullah SAW sendiri tentunya adalah orang yang sudah maksum, dijamin kesuciannya, dijaga oleh Allah dengan wahyu. Untuk itu, mudah-mudahan kita sentiasa juga bisa mengamalkan doa ini di antara doa-doa setelah sholat atau doa-doa di dalam hajat kita. Ya mukallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Sahabat Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Pejabat Tuan Rumpuan Ketua Pelaksana Riau Bayangkara RAN 2026 Kombes Daniel Widya Mukhalam mengajak masyarakat Pekanbaru menyambut ribuan peserta yang akan datang pada ajang Riau Bayangkara RAN 2026. Ajakan itu disampaikan saat konferensi pers di kawasan Kerfide Pekanbaru Minggu 5 Juli 2026. Daniel mengatakan hingga saat ini sekitar 15.000 peserta telah mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun penitia memperkirakan jumlah orang yang akan memadati Kota Pekanbaru selama pelaksanaan acara mencapai sekitar 20.000 orang. Rangkaian kegiatan akan dimulai pada 17 dan 18 Juli 2026 dengan agenda pengambilan respek di Gor Gelanggang Remaja Pekanbaru. Pada waktu yang sama juga akan tersedia stan UMKM serta penjualan merchandise resmi Riau Bayangkara RAN. Di lokasi juga tersedia stan-stan UMKM dari teman-teman di Pekanbaru. Masyarakat yang tidak bagian tiket tetap bisa mendapatkan merchandise Riau Bayangkara RAN. Ia mengatakan masyarakat yang tidak mendapatkan tiket tetap dapat membeli berbagai aksesoris dan kaos resmi kegiatan. Selain itu, agenda pengambilan respek juga akan memeriahkan penampilan sejumlah artis ibu kota selama 2 hari pelaksanaan. Puncak Riau Bayangkara dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2006 dengan menghadirkan sejumlah musisi nasional. Jelly ST12, Endar Boy, Kicumania, dan beberapa artis lain akan tampil menghibur peserta sesuai hasil masukan masyarakat melalui media sosial. Ingatkan masyarakat terkait rekayasa lintas selama kegiatan berlangsung, rutila Ria akan melintasi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, serta beberapa ruas jalan di kawasan sekitarnya, dan mengajak seluruh warga Pekanbaru menjadi tuan rumah yang baik bagi peserta yang datang dari berbagai daerah. Menurutnya keramahan masyarakat akan memberikan kesan positif bagi sekitar 20.000 tamu yang diperkirakan hadir di Kota Pekanbaru. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan berharap pelaku UMKM dan usaha kecil dapat memperoleh peningkatan pendapatan karena ribuan orang akan berada di Pekanbaru dalam waktu yang bersamaan. Demikian kabar berita pukul 19. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan esok pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: Iya, Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
5: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
4: Aduh, Mama mau ke kantor, ya.
5: Mama sibuk kerja terus.
6: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu, kita bicarakan lagi dengan
5: Papa
6: klien.
5: Papa juga sibuk.
6: Terima kasih, Pak.
5: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal, aku cuma minta perhatian dan kasih.

25 menit malam. Info kekhasan daerah kali ini saya kutipkan dari suku Tidung. Menginal sekilas, Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan dan Sabah, Malaysia. Jadi suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah. Jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia, negeri Sabah. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Tarakan merupakan bahasa Tidung pertengahan karena dipahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya. Kemungkinan suku Tidung masih berkerabat dengan suku Dayak Rumpun Murut, suku-suku Dayak yang ada di Sabah, karena suku Tidung beragama Islam dan mengembangkan kerajaan Islam sehingga tidak dianggap sebagai suku Dayak, tetapi dikategorikan suku yang berbudaya Melayu. Hukum adat Melayu seperti suku Banjar, Kutai, dan suku Pasir.

Saudara-saudara, saudaraku, penutur bahasa Tidung pada umumnya terdapat di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sabah, Malaysia. Penutur bahasa Tidung terdapat pada 2 kabupaten di Kalimantan Timur, 5 kabupaten kota di Kalimantan Utara, dan 3 kota di negeri Sabah. Negeri Sabah, 10 daerah tersebut adalah Kota Tarakan, Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Tanah Tidung, Berau, Kutai Kartanegara, Tawau, Sandakan, dan Kota Lahat Datu. Penutur bahasa Tidung, khususnya Tidung Tarakan, adalah di bahasa. Mereka berbahasa Tidung tetapi juga dapat berbahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Tidung dalam interaksi sosial orang-orang Tidung kelihatannya cukup kuat. Tidak ada kesan sikap rendah diri kalau mereka menggunakan bahasa Tidung, baik dalam kecakapan ketika mereka sedang berbahasa lain maupun dalam kesempatan berbicara dengan suku lain dalam bahasa Tidung. Mereka merasa bangga jika ada suku lain ikut berbicara bahasa Tidung atau mencoba-coba menggunakan bahasa Tidung. Mereka pada umumnya dengan senang membetulkan kesalahan apabila seorang yang bukan penutur bahasa Tidung mencoba berbahasa Tidung. Suku Tidung semuanya menganut agama Islam. Mereka banyak bergaul dengan berbagai suku lain seperti orang Bugis, Banjar, Jawa, Bulungan, dan etnis Tionghoa. Oleh karena itu perkumpulan ini mereka pun banyak menguasai bahasa-bahasa suku itu. Akibatnya perkumpulan ini banyak terjadi peminjaman kata-kata daerah lain yang terserap ke dalam bahasa Tidung. Hal yang menjadi sama terjadi pada dalam bahasa Indonesia. Akibatnya ada beberapa terjadi interferensi bahasa lain, khususnya bahasa Indonesia ke dalam bahasa Tidung. Bahasa ini juga dapat diinteraksikan di seluruh Nusantara.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

0: banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni?
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Banyu Rumon segera kami hadirkan legenda
2: desa yang subur tanahnya dan bagus ditanami padi. Tempat itu bernama Desa Jirah yang masih termasuk di dalam wilayah Kerajaan Daha. Tepat di ujung desa ada sebuah rumah yang jauh dari penduduk lain. Pondok tua itu dikelilingi hutan jati sehingga membuatnya begitu gelap walaupun di siang hari.

0: tinggallah seorang janda dan anak gadisnya. Mereka adalah Kirangda yang dijuluki oleh penduduk desa sebagai calon arang, dan Ratna Manggali, sang anak. Wajah sinis Kirangda membuat penduduk sekitar enggan untuk bertandang di pondoknya.
1: Nah, cepat kemari. Di mana sesajen yang kemarin sore aku ramu?
2: Bukankah sesajen itu sudah ibu letakkan di kamar suci? Kalau ibu ingin membakar dupa, nanti aku ambilkan.
1: Kau memang anak baik. Tak sia-sia aku mempunyai anak sepertimu. Tapi sayang nasibmu belum mujur, nak.
0: Sifat ibu dan anak itu berbeda jauh. Ratna Manggali memiliki sifat ramah dan lemah lembut.

Namun banyak laki-laki tak berani mendekatinya karena sang ibu selalu curiga dan memasang sikap bermusuhan kepada setiap orang.

semenjak kematian suaminya yang meninggal karena terkena ilmu hitam, Kirangda mencari kesaktian dengan menyembah Dewi Durga, sang dewi kesesatan, untuk membalas dendam. Meskipun dia tak tahu harus dilampiaskan kepada siapa, karena pembunuh suaminya tak pernah terlacak.

0: Dendam kesumat ibunya membuat Ratna Manggali menanggung derita. Dia menjadi terasing. Saat perasaan ibunya sedang baik, dia mengajak anaknya bercakap-cakap tentang masa depan. Ratna Manggali tak tega jika ibunya bersedih memikirkan tentangnya. Dia menghibur ibunya dengan kata-kata manis, seolah Ratna Manggali tidak menderita dengan keadaannya. Suatu ketika, datang seorang pemuda dari desa sebelah barat bernama Imade Widyasta. Dia penganut ilmu dari aliran yang sama dengan Kirangda dan ingin mengadu kesaktiannya. Pada suatu siang, dia mencegat Ratna Manggali ketika pulang dari sungai.
1: Wahai gadis ayu, di mana rumah Kirangda? Aku ingin menyampaikan amanat guruku.
2: Rumah itu ada di tengah hutan jati. Kebetulan saya ingin pulang ke sana.
0: Dengan malu-malu Ratna Manggali berjalan di belakang Widyasta. Tetapi pemuda itu beberapa kali mensejajarkan jalannya. Sesampainya di rumah, Ratna Manggali memanggil ibunya.
2: Ibu, ada utusan Dewi Durga yang ingin menyampaikan sesuatu.

0: Buyarlah semedi Kirangda. Dengan kening berkerut, Kirangda keluar. Ketika melihat Widyasta, pemuda sealiran dengannya, timbul harapan di lubuk hati wanita tua itu.
1: Inilah calon menantuku.
0: Widyasta berusaha bersikap selembut mungkin di hadapan Kirangda.
2: Dewi Durga menyampaikan jimat ini untuk Nyai.
0: Widyasta menyerahkan benda berbentuk segi panjang yang dibungkus kain putih. Kirangda langsung paham apa isi jimat itu. Dia memandang pemuda di hadapannya dari ujung rambut sampai kaki berkali-kali. Setelah itu, diizinkanlah Widyasta untuk tinggal di pondok itu untuk beberapa hari. Sejak saat itu, Widyasta dan Ratna Manggali semakin akrab.
2: Sungguh beruntung diriku bisa mendapatkan gadis secantik Ratna Manggali.
1: Impianku akan segera terwujud.
0: Suatu hari, berita Ratna Manggali yang akan menikah dengan Widyasta tersebar. Banyak pemuda yang tak suka dengan hal itu, lantaran mereka tahu sifat asli Widyasta yang terkenal sering menggoda wanita lain.
3: Wah, kurang ajar sekali. Gadis cantik seperti Ratna Manggali didekati oleh pemuda kotor seperti itu.
4: Harus diberi pelajaran orang itu. Ayo kita gagalkan pernikahan mereka.
0: Mereka ingin Ratna Manggali mendapat suami seorang pemuda baik-baik, bukan dari aliran sesat.
3: Ayo panggil teman-teman, kita

0: Beberapa saat kemudian, datanglah Widyasta berjalan terhuyung-huyung akibat meminum arak. Di tengah jalan, dia berjumpa dengan seorang gadis.
1: Hei gadis cantik, kenapa kau sendirian? Ayo pulang bersama aku.
0: Awalnya gadis tersebut tak begitu menghiraukannya. Akan tetapi, sikap Widyasta semakin keterlaluan kepada gadis tersebut. Gadis itu berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan itu, para pemuda yang sedang dilanda amarah bergerak serentak. Mereka langsung mengeroyok Widyasta hingga terkapar. Dengan sisa tenaganya, Widyasta melawan dan menantang untuk bertarung satu lawan satu. Mendengar hal itu, salah satu pemuda maju bersiap melawannya. Widyasta kemudian memasang kuda-kuda ilmu setan. Tangannya mengeluarkan api, matanya merah membara, serta jari kaki dan tangannya keluar kuku yang sangat panjang. Dengan sekali sentak, tubuh pemuda itu hangus terbakar. Melihat temannya yang tak berdaya, terkapar di tanah, gerombolan pemuda itu pun marah. Mereka menyerang Widyasta bersama-sama. Meskipun berilmu tinggi, Widyasta tak berdaya jika harus melawan orang banyak. Akhirnya dia pun terkapar tewas. Anehnya, setelah itu dia kembali seperti semula. Para pemuda membawa badan Widyasta untuk dibuang keluar desa agar tak ada lagi manusia iblis di desa Jirah. Beberapa hari kemudian, berita perkelahian itu sampai ke telinga Kirangda. Dia menggeram ketika tahu Widyasta telah tewas dan dibuang dari Jirah.
2: Calon mantuku tewas? Awas, tunggu pembalasanku. Tak tahu diri. Rasakan ganasnya ilmuku. Rasakan dendam calon arang.
0: Kirangda masuk ke dalam kamar suci dan bersujud di bawah patung Dewi Durga.
3: Sabar, Bu. Ibu jangan mengeluarkan ilmu sihir itu. Habislah kampung ini kalau ibu marah. Tahanlah, Bu.
0: Kirangda mulai membakar jimat.

0: Melihat wujud ibunya seperti raksasa, Ratna Manggali ketakutan dan berlutut tak berdaya.
1: Ibu!

0: Asap hitam menyelimuti seluruh penjuru desa hingga menyebar ke seluruh daha. Sementara itu, di kerajaan Daha, seorang prajurit melaporkan jika desa Jirah terkena wabah.
1: Hah? Kemarin desa itu aman-aman saja. Sawah-sawahnya juga akan panen dan rakyat dalam keadaan damai. Tidak mungkin.
0: Prajurit itu menjelaskan bahwa wabah itu datang seperti halilintar dengan cepat menyerang desa Jirah. Mendengar berita itu, Raja Airlangga bersama dengan beberapa prajurit pergi menuju Jirah. Saat memasuki wilayah desa, Sang Prabu terkejut dengan tatapan kosong melihat keadaan desa yang mengenaskan. Tanaman padi merunduk kering dan mati. Hamparan hijau yang sejuk berubah menjadi coklat nan gersang. Sumur-sumur kering. Hewan ternak mati tanpa sebab. Serta penduduk terkena penyakit aneh, bahkan banyak yang meninggal. Raja pun akhirnya mengumpulkan warga untuk mencari tahu sumber malapetaka yang terjadi. Salah satu warga menjelaskan jika petaka itu datang dari kemarahan Kirangda, si calon arang. Raja Airlangga pun memutuskan untuk memanggil Kirangda agar segera diadili. Kirangda dan Ratna Manggali akhirnya datang menghadap Sang Prabu Airlangga. Kirangda sangat sombong. Dia terus mendongakkan wajahnya. Sebaliknya Ratna Manggali, dia merasa malu dan terus menundukkan kepalanya.
1: Kirangda, mengapa kau berbuat keji, membuat rakyatku menderita? Ilmu hitam dapat saja kau miliki, tetapi jangan sampai kau gunakan untuk membunuh rakyatku.
2: Perbuatan mereka juga kejam terhadap hamba dan anak hamba Ratna Manggali. Calon suaminya telah dihabisi dengan keji oleh para pemuda desa.
1: Apa benar yang dikatakan ibumu, Ratna Manggali?
3: Ampun Baginda, cerita itu benar. Tetapi para pemuda tidaklah salah. Karena Widyasta memang seorang pemabuk dan sering menggoda gadis-gadis desa. Hamba sering mengikutinya ketika dia pergi keluar rumah.
0: Kirangda kecewa mendengar hal itu. Dia tak menyangka jika Widyasta adalah orang yang berperingai buruk. Dengan penuh emosi, dipandangnya salah satu prajurit. Tiba-tiba seluruh tubuh prajurit itu memerah dan berguling di tanah hingga tewas. Dengan kasar, Kirangda menyeret Ratna Manggali untuk diajak pulang. Sambil mengucap sumpah serapah meninggalkan tempat itu. Raja Airlangga akhirnya memutuskan Kirangda harus dihukum dengan cara menghabisinya pada saat tidur. Hal itu dikarenakan hanya saat tidur, ilmu sihir Kirangda tidak aktif. Saat tengah malam, Raja pun mengutus dua orang terlatih untuk melaksanakan tugas itu. Rupanya Kirangda sudah tahu bahwa dirinya sedang terancam bahaya. Dia pun tidak tidur dan bersemedi di kamar suci. Ketika dua orang utusan raja tersebut akan membuka pintu kamar suci, muncul Kirangda dengan wujud calon arang. Mereka berdua terkejut dan mundur beberapa langkah. Dengan satu gerakan yang sangat cepat, calon arang dapat menjatuhkan kedua orang itu dan melempar mereka keluar.
4: Aku tak terkalahkan. dia sendiri yang harus mengalahkanku.
0: Gema suara calon arang terdengar memecah malam hingga

0: Bahkan sebagian prajurit kerajaan ikut terkena sihir murid calon arang.
1: Rasakan pembalasanku.
0: Esok paginya, Raja Airlangga mendengar jika utusannya telah tewas dan teror mulai memasuki istana. Kemudian Raja memerintahkan prajurit untuk meminta bantuan kepada Empu Barada. Sesampainya di padepokan Empu Barada, prajurit utusan itu menyampaikan pesan raja dan bercerita tentang keadaan Daha saat ini. Setelah mendengar perintah itu, Empu Barada memikirkan cara untuk menghentikan Rangda, mantan muridnya yang sesat itu.
2: Bahula, pergilah ke desa Jirah. Hentikan amukan Kirangda.
3: Apakah saya mampu, Tuan Guru?
2: Dekati anak Kirangda. Dia sangat menyayangi anak gadisnya itu. Menikahlah dengannya. Selama ini, para pemuda takut mendekati Ratna Manggali.
3: Apa dengan cara ini, wabah bisa dihentikan?
2: Aku sangat yakin, jika kau bisa menjadi menantu Kirangda, maka hatinya akan melunak, sehingga dia mau mencabut mantra-mantra kutukan itu.
3: Baik guru, aku akan melaksanakannya.
0: Empu Barada mengantarkan kepergian murid kesayangannya sampai batas desa. Setelah perjalanan panjang, ketika melewati sungai, tak sengaja Bahula bertemu dengan Ratna Manggali.
3: Permisi, apakah adik dapat menunjukkan jalan menuju Jirah?
4: Siapa kau? Kau bukan penduduk sini.
0: Ratna Manggali takut hal yang sama terulang kembali saat dulu pertemuannya dengan Widyasta.
3: Aku Bahula, murid pendeta agung Empu Barada.
0: Mendengar nama Empu Barada disebut oleh pemuda itu, Ratna Manggali terkejut.
4: Saya Ratna Manggali. Tempat ini bernama Jirah. Saya tinggal di sini, Tuan.
0: Diantarkannya Bahula menuju tempat yang dimaksud.

0: Hari pun sudah sore ketika mereka tiba di depan rumah Kirangda. Tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang wanita tua.
1: Apa maumu anak muda?
2: Saya Bahula, murid Empu Barada.
0: Wanita itu tercengang mendengar pemuda di hadapannya berkata sangat lembut dengan bahasa yang santun.
1: Akhirnya Empu Barada mengirim juga anak buahnya. Selamat datang di gubuk ini anakku.
0: Bahula pun menyampaikan tujuannya datang ke Jira. Mendengar anaknya dilamar oleh murid gurunya dahulu, Kirangda sangat senang.
1: Akhirnya datang juga jodoh anakku. Betapa leganya dadaku ini. Kau memang seorang kesatria karena berani melamar anakku.
0: Bahula membayangkan seperti apa rupa anak Kirangda jika ibunya saja seperti itu.
1: Ratna Manggali, kemarilah temui calon suamimu.
0: Keluarlah Ratna Manggali dari belakang.

ini menandakan jika gadis cantik itu adalah calon istri Bahula. Bahagia hati Bahula, ternyata gadis yang dia temui sebelumnya akan dinikahi. Selang beberapa hari, pesta pernikahan Bahula dan Ratna Manggali digelar. Kirangda sangat senang hingga melupakan dendamnya kepada penduduk Daha. Empu Barada akhirnya mendengar kabar pernikahan Bahula. Dia pun bermaksud datang ke Jirah guna menengok muridnya. Selama di perjalanan menuju Jirah, Empu Barada melihat pemandangan yang sangat miris. Pemandangan di desa Jirah sangat jauh berbeda dari tempat tinggalnya. Sepanjang perjalanan, pendeta itu masih melihat sisa-sisa keganasan Kirangda.

0: Sampailah Mpu Barada di rumah Kirangda. Semua orang sudah menanti di depan rumah menyambut kedatangannya. Kedatangan Mpu Barada di keluarga itu membawa hikmah bagi Ratna Manggali karena Kirangda secara diam-diam mengikuti petuah yang disampaikan Mpu Barada. Dia sudah jarang ke kamar sucinya untuk mengucap mantra-mantra jahatnya. Ratna Manggali sebenarnya juga sering membujuk ibunya agar kembali ke jalan yang benar.
1: Untuk apa ibu masih melakukan hal seperti itu? Bukankah ibu sekarang sudah bahagia melihat aku sudah berumah tangga?
0: Kirangda hanya diam mendengar ucapan anaknya. Dia tetap berjalan menuju kamar suci. Wanita itu masih menyembah patung Dewi Durga, namun tidak menyalakan api. Pada suatu malam, saat Kirangda tertidur lelap, dia bermimpi didatangi sosok calon arang. Makhluk itu marah kepada Kirangda karena dia sudah melupakan ajarannya. Keesokan harinya, Kirangda jatuh sakit. Dia merasakan ajalnya semakin dekat.
2: Ibu, aku ingin menghilangkan dosaku.
3: Apakah kau ingin bertobat?
2: Aku ingin disucikan. Berkahilah aku. Selama ini, aku hidup diperbudak dendamku sendiri. Aku menyesal.
3: Berbahagialah anakku. Ibumu telah mengakui semua dosa dan ingin menebusnya.
1: Aku sangat bahagia. Akhirnya, ibu mau kembali ke jalan yang benar.
0: Di sebuah tanah lapang, Mpu Barada dan Kirangda melakukan ritual penyucian. Mpu Barada duduk bersila sambil membaca mantra. Beberapa saat kemudian, tubuh Kirangda terguncang. Semakin lama guncangan itu semakin keras. Tubuh yang tadinya sudah lemah, secepat kilat melompat ke atas dan berubah menjadi calon arang. Calon arang marah jika tubuh yang dihuninya itu disucikan. Mpu Barada semakin giat membaca mantra. Membakar tubuh Mpu Barada, namun tidak mempan.

Calon Arang semakin marah. Dia melompat menjauh dan menyerang Empu Barada bertubi-tubi dengan api dan petir. Serangan itu begitu gencar.

Serangan calon arang tak membuat Empu Barada terluka sedikit pun. Tiba-tiba, tubuh Empu Barada terbang mendekati calon arang. Melihat musuhnya maju, calon arang semakin ganas menyerang. Akan tetapi semua serangan itu ditelan oleh sinar yang keluar dari tubuh sang

Karena calon arang semakin ganas, sang empu tak tinggal diam. Dengan ajian saktinya, dia kembali membaca mantra. Sorot mata Empu Barada mengeluarkan api. Raksasa itu pun tak mampu menahan kekuatan sang empu. Calon arang pun akhirnya kalah dan hangus terbakar menjadi abu. Abu yang menumpuk itu pun diambil Empu Barada, diletakkannya di sebuah kain putih. Kemudian dihidupkan kembali Kirangda. Kirangda pun kembali, namun masih dalam keadaan pucat, sama seperti sebelumnya. Kirangda meminta kepada sang empu untuk segera mengakhiri hidupnya. Mendengar permintaan besannya itu, tubuh Empu Barada mengeluarkan cahaya. Cahaya itu terus melebar dan meraih tubuh Kirangda yang sudah tidak berdaya. Proses penyucian pun telah selesai. Saat itu pula tubuh Kirangda melemas dan jatuh ke tanah. Kirangda pun meninggal dengan tenang. Hilang sudah kutukan calon arang, hujan turun membasahi tanah daha. Wabah penyakit lenyap dan tanah kembali subur seperti sedia kala.

sepeninggal sang ibu, Ratna Manggali bersedih. Meskipun Ratna Manggali sadar bahwa ibunya berdosa besar, tetapi dia tidak tega jika ibunya harus meninggal. Bahula dan Empu Barada turut menghiburnya dengan memberitahukan bahwa sang ibu tewas dalam keadaan suci. Mendengar nasihat keduanya, Ratna Manggali menerima kenyataan dan melanjutkan hidup dengan bahagia bersama Bahula.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Baik, Cinta Nopan. Ya, setelah pada malam hari ini, Senin malam ya, seperti biasa untuk 2 jam hingga pukul 10.30 malam, disusulkan lagu-lagu Jawa di program Greget Campur Sari. Untuk malam hari ini ada Sinau Bareng Sabar, Inyong Durung Madang, Ko Isoyo, Tresno Liyane, Jaran Ucul, Ngidam Mentol, Cinta Tak Terpisahkan. Untuk lagu lainnya boleh kami usahakan dicari nanti. Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berkatuh ya, Bu.
1: Bu Iyus, kasih lagu ay.
0: Iya, silakan Bu Iyus.
1: Lagunya siapa tuh?
0: Ya.
1: Siapa aja?
0: Lagunya boleh pilih sendiri apa judulnya, coba saya cari. Apa judulnya?
1: Bilang aja judul, enggak pandai bahasanya.
0: Oh, yang ada ini ada Sabar, Sinau Bareng, Jaran Ucul, Ikhlas, Empang Garing.
1: Ikhlas aja lah.
0: Ikhlasnya lah, itu yang tahu artinya, nak.
1: Salam ya. Pelerun,
0: salamnya. Ya, silakan, Bu.
1: Salam Mbak Pina di Perawa, Mama si Kembar, Bu Adriansa, Mama Pami. Juga buat Bu Sutini, Bu Dharma, Mama Indah, Bu Mainar. Terus semuanya aja lah, Arun. Istimewanya Bu Arun. Makasih, Arun.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus yang pertama bergabung malam hari ini. Monggo, Pak De, Mas, Mbak. Yang hobi atau suka lagu-lagu Jawa ya, atau lagu-lagu campur sari. Kita lanjut lagu lainnya, nanti ada boleh dari album, misalnya dari album Didi Kempot misalnya, ya itu yang paling selalu ada lagunya banyak ya. Kangen Nenek Kiri, ada Tatu, kemudian ada Jambu Alas, Cidro, dan lagu lainnya. Baik, kita hadirkan beberapa lagu jelang kita lanjut ke penelpon berikutnya atau info berikutnya.

0: Aku ngerti menerima tinggi sekolah kowe. Aku jalan Papuro. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Jogonan sapa sak ngandani kowe saiki. Mateni dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Bawono aku. Gunakake mripati iki kanggo nerusake kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Wis. Aku

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya. Ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

mati di program greget campur sari. Berikutnya ada jaran ucul, ngidam mentol, jambu alas, cinta tak terpisahkan, empang garing, STM sampai tekani mati, kangen nenek geri, tatu, tamu undangan.

0: Baik, Pak Dibudi, Mas, Mbak, monggo yang ingin bergabung kami silakan di 0761236006 ya. Kita berikan kesempatan. Jangan nanti lagunya sudah putar baru nelpon ya. Tentu kita habiskan dulu lagunya. Sekali lagi yang mau bergabung kami berikan silakan 0761236006. Halo, Sugeng Dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan Mas
1: Mas Yono, Jalan Palembang Kulit.
0: Mas Yono, pripun kabaripun, Mas?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke. Okay. Iya. Monggo Mas Yono, apa judulnya?
1: Ayo pun lagu niki lah. Judulnya Koyo Jogja Istimewa.
0: Apa?
1: Koyo Jogja Istimewa.
0: Belum punya lagu itu kayaknya nih kita nih.
1: Darboy Gang.
0: Iya, tapi belum ada lagu itu kayaknya.
1: Belum ada ya.
0: Darboy ada tapi yang judul lain kayaknya. Darboy. Darboy anak lanang ojo nangis.
1: Ini aja lah. Sabar.
0: Oh, sabar tadi ya.
1: Ya. Ada ya?
0: Sabar. Oh, ya ya ya. Diririririn. Sabar sinau bareng kan?
1: Ya?
0: Ya, sabar sinau bareng, oke.
1: Okay. Ya.
0: Cip.
1: Apa radio saya perompet agak payah jaringan.
0: Oh gitu ya, memang agak.
1: Iya, makanya jarang gabung. Itu streaming pun putus-putus.
0: Kalau streaming enggak lah kurasa, tapi kalau apa ya?
1: Apanya digital pun agak putus-putus itu.
0: Oh gitu ya, coba dia pergi.
1: Kurang bagus itu.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salam buat semua pendengar RRI 24 Pekanbaru. Oke. Okay. Untuk Mas Harun ya gitu guys malam hari ini. Semoga sehat selalu juga dengan keluarga semua. Oke, makasih.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Yono di Jalan Palembang Kulimnya di sudah dekati perbatasan Pekanbaru Pelalawan ya. Kilometer berapa dia? 18 ya, 16 sekitar itu ya. Baik, terima kasih informasinya. Mungkin ada jaringan katanya kadang putus-putus ya. Kita silakan penelpon berikutnya 0761236006 untuk lagu lainnya yang kami siapkan ada Jaran Ucul, Gindam Pentol, Jambu Alas dan Cinta Tak Terpisahkan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Halo juga.
1: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Baik, pukul 10 lewat 2 menit. Untuk setengah jam berikutnya kita masih menikmati lagu-lagu Jawa di program Kerja Campur Sari. Untuk berikutnya ada Satru Deni Caknan, STM Sampai Tekan Mati, Happy Asmara, Kang Nenek Keri, Didi Kempot. Kemudian ada Sambal Terasi, kemudian ada Tatu, kemudian Tamu Undangan Ikan Salendri.

0: tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi Pak,
0: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh Pak,
0: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi
0: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Janji Dorang Puan sudah pukul 10.50 menit atau pukul 11 kurang daripada 11 menit malam ya. Satu jam waktu tersebut kita menikmati sajian lagu-lagu irama keroncong Nusantara atau lagu-lagu Nusantara dalam langgam keroncong. Ada Kasmaran Keroncong Malang Utara, Gunting Beruah Keroncong Bugis, ada Tingkilan Wasiran Etam Keroncong Kutai, ada Siu Mama Keroncong ya, dari berbagai daerah lainnya yang kami siapkan malam hari ini ya. Ada Keroncong Makassar, Bugis, Batak, dan juga Keroncong Melayu tentunya. Ada Makassar juga, Tena Maraeng, Keroncong Minang, Harok Baganti Sesu, Minang Keroncong Batak, Kerinduan Keroncong, klasik ya, Dian Pesesa.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara. Masa depan bangsa.

0: biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Yan Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

Bedewo berasal dari kata berdewa, yakni sejenis upacara pengobatan penyakit yang dilakukan dengan memanggil dewa-dewa kepercayaan masyarakat pedalaman suku Bonai. Dewa setara dengan peri, mambang, hantu, dan jin yang dianggap memiliki kesaktian dan mampu memberikan pengobatan pada keluarga atau masyarakat yang sakit. Dalam satu bulan, bedewo ini bisa dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali untuk pengobatan keluarga yang sakit. Tradisi pengobatan ini dianggap cukup berkhasiat dibandingkan dengan pengobatan medis di puskesmas. Itulah sebabnya tradisi ini hingga saat ini masih dilakukan oleh suku pedalaman di Rokan Hulu secara turun-temurun. Dengan menggunakan mantra-mantra khusus, seorang pawang atau dukun akan memanggil jin untuk membantu proses pengobatan. Upacara Bedewo Bonai biasanya dilakukan di malam hari, sesuai dengan karakter jin yang lebih suka beraktivitas di malam hari. Dipimpin seorang dukun atau yang disebut dengan kamantan, ritual ini dijalankan dengan menggunakan mantra-mantra.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Bedugun Balai Terbang Talang Mama adalah acara ritual pengobatan kepada si sakit, baik itu yang mengidap penyakit jiwa, kemasukan roh-roh jahat atau keteguran, dan kemasukan setan.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia.

Tidak bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu.

Jika hatimu tersentuh cinta, saat kau pejamkan mata, yang terlihat adalah senyumnya. Atau saat kau perhatikan tenang air telaga, ada bayangnya bertahta di sana. Pun saat kau pandangi senja, indahnya langit hanya menjadi pengantar semua tentangnya. Maka, jika hatimu tersentuh cinta, segeralah datang pada Allah Ta'ala. Di sepertiga akhir malam, temui dia. Dalam khusyuk, dirimu berdoa, goreskan sebaik namanya, tuangkan gundah di dalam dada, kepada dia yang mencintaimu begitu luar biasa. Istikharah.

Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup

Itu namanya satu nomor lagu pun untuk kebersamaan kita malam hari ini. Tangan sendiri. Selepas itu nanti di pengunjung bersama kita akan menyimak pembacaan suci Al-Quran Surah Fatir ayat 1 hingga 4 bersama Qori'ah Ibn Tinur Salihan.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jadilah wanita di sini selesai bertugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dan insyaallah akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui berkas FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Selamat pagi, cik tuan dan puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menjalankan siaran untuk hari ini, edisi Selasa 7 Juli 2026. Encik Tuan dan Puan dan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkuasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Cik Tuan dan Puan, baru saja Anda ikuti pengajian Al-Quran dan terjemahannya dari surat Al-Hasyiyah ayat 21 sampai 24 yang dibacakan Fitrayani dan juga Murna. Selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, kami hadirkan musik Islami. Jelang Cik Tuan dan Puan akan ikuti Mutiara Pagi.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita masih jelang akan hadirkan Mutiara Pagi di saat ini. Dan kami ucapkan selamat mengawali aktivitas di saat ini. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang sudah melaksanakan ibadah sholat subuh dan yang baru siap-siap melaksanakan, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Encik Tuan dan Puan, masih kami menanti akan ikuti Mutiara Pagi.

jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur dalam surah Mutaffifin itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kanu hum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi sekali lagi karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang, yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memilih

pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis, agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi, yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal, dan itu setelah kita cek harga di tempat lain, atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman,

0: Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa, dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman aktif berbisnis. Mulai dari tahun 95 berbisnis itu dibangun dengan kejujuran. Dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
1: Amin.
0: Saya kira demikian.
1: Baik.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa.

0: ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa bagi diri kita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Ya Tuhan dan Puan, kembali berhadir di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar, Bupati Kepulauan Meranti. AKBP Purna Haji Asmar meminta DPR RI memasukkan kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan dalam rancangan undang-undang RUU Daerah Kepulauan. Dalam audiensi bersama panitia khusus pansus daerah kepulauan DPR RI di Kompleks DPRD RI Jakarta Senin 6 Juli 2026, Asmar menegaskan bahwa karakteristik wilayah kepulauan menyebabkan biaya pembangunan, logistik dan juga pelayanan dasar di Kepulauan Meranti jauh lebih tinggi dibandingkan daerah daratan. Audiensi tersebut dipimpin Ketua Pansus Daerah Kepulauan Meranti Kepulauan DPR RI Mercy Christie dan dihadiri anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS Haji Henry Munif, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga staf ahli Bupati. Bupati Haji Asmar memaparkan kondisi objek Kepulauan Meranti sebagai kabupaten termuda di Provinsi Riau yang baru berusia 17 tahun. Wilayah tersebut berada di pesisir timur Kepulauan Sumatera dan berbatasan langsung dengan Malaysia serta Singapura. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

bumi lancang kuning. Di pagi ini, Encik Tuan dan Puan, kita akan menyelusuri pesona budaya di Kuantan Singingi atau yang akrab dikenal dengan Kuan Sing, sebuah daerah yang dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Melayu di Provinsi Riau.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
5: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
4: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
5: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan, selain itu dari Kuantan Singingi memiliki karakter budaya yang unik, di mana letaknya yang berbatasan dengan Sumatera Barat menjadikan daerah ini tumbuh dengan perpaduan nilai-nilai Melayu dan juga Minangkabau. Meski demikian, Cik Tuan dan Puan, masyarakat Kuansing tetap mempertahankan identitas Melayunya melalui adat, bahasa, seni, serta kehidupan sosial yang menjunjung tinggi musyawarah, penghormatan kepada nini mama, dan semangat gotong royong. Perpaduan inilah yang memperkaya khazanah budaya daerah tersebut.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu, jika berbicara tentang Kuansing, tentu tidak dapat dipisahkan dari pacu jalur. Tradisi perlombaan perahu panjang di Sungai Kuantan yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad. Dulu jalur merupakan alat transportasi masyarakat untuk mengikuti mengangkut hasil bumi. Seiring waktu, kegiatan tersebut berkembang menjadi perlombaan rakyat.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 FM di Tepak Pagi.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Puji Tuhan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin di